0: ndati nati tiwini pipano ufunu na mtendere nkhabe mpyadidi tiungane tikhali na chiungano chibozibozi entao timenyi so tiformal movement ubozi basi unachemerwa Frente de Libertação de Moçambique pepi pechitika pachaka chikwi na madza na mafemba na maku matanthatu na piwiri entao ndiplaformar awene ku Dar es Salaam Tanzania ndiplaformar pepi entao pakuona pepi okulongwe kuchamala formal kodi anafuna menya makamaka nkhondo yumbani mbaza kasangulwa amuna ma 250 amuna mbalamuka mbaenda kwa Rigelia kwenda ka trainer ja manejo ankhondo ja entao pakubwera grupu eneyo entao mpitoma ja na nkhondo iyo nkhondo iyo aitoma makamaka ku posto administrativo de Chai district ya Makomia ku Cabo Delgado mbwenyi objetivo aweni nkhongole kuti panamenya nkhondo mbako kunda aweni masabunda ambabuluka entao akabwelera vindulitai akaphata anthu penepali majove mbakapa sanzero zakulongera kuti objetivo wa nkhondo athino safuna kuti zikuni tiitonge tekheni ningana Mosambiki entao azingi mbakomesari tani kudi mbakomesari ja kupitambu ja mugrupu eneyo ya Frente de Libertação de Moçambique mbizika kuti ndi Frelimo entao pakupita nsiku zenezo zonsenizo entao aweni mbakaganyaliza mbuto zizinyi maningi tikaganyaleni mbuto zizinyi maningi entao akabwelera vindulitai mbwenyi pakuipa papindu nkulongera kuti kuona udotor Chivambu Mwenjani uyu pachaka cha 1979 entao mbaza kafa majatapiwa na nyakuipa mitima basi na bomba ya mbaza kafa kufa kwa weni iwa dzungwawa mbaza kwaona kuti chii Mosambiki zatamuinda ja mbwenyi pabozibozi pale munthu msangomo peno ku Tanzania kule mbisa kaonekera chigumano cha mwansanga nsanga mbaza kasangulwa primeiro presidente ja de Mosambiki independente kulongera kuti ndi kamarada Samora Moisés Machel entao pa Moisés Machel pali nkhondo iyo idaweza kabwelera vindulitai mbisa katekeleratu
1: nazungubasi
0: mbisa katekeleratu pikulu maningi mbisa katekeleratu pikulu maningi entao pakutekera pa nkhondo pale aweni azungwa ambachita manobra makulu maningi kulongera kuti entao aformare msoko unango unachemera operação no gordio para kulongera kuti akwanisi basi kukunda basi msoko wa Frelimo
1: no gordio ndi sikwa muno bonto Mosambiki
0: operação no gordio si sikwa muno Mosambiki si entao pakuita operação ene no gordio mbakuona kuti ifembo pene papa tinakunda maji ndiitekeleratu kakamwe nkhondo iyo idaweza kakundika nkhabe entao pakuona kuti aweni azilumba ja kuti hey, tili kumala maningi entao pakumala maningi imbizoonekera inolongwa kuti ndi assinatura de Cesare Fogo em Portugal maji pakuita assinatura iyi pazakaonekera ninji nduli mwache pazakaonekera golpe do estado ya pakuonekera golpe do estado em Portugal em 1974 pa golpe do estado iyo njene ejadi azakamalisa nkhondo kuti ji awadi awa asaliradi zikwawo entamba zakapasa ja ziku iyo
1: golpe do estado ini adaitwa golpe mbani Mosambiki
0: adaitwa golpe ndi Portugal ja
1: anya Portugal
0: azungwa masabunda awo kuti tamu kutimalisa
1: atapitirana
0: ja kuti tamu kutimalisa napyanafe kumala maningi
1: aitere kuti musaka kupata anthu muende kwa ku Mosambiki muende kwa pesa
0: exactamente
1: entao
0: pabozibozi pale pakuonekera golpe di stadio idipois pabaseni yonseni ipyo paonekera nyato ikulu maningi anapia na Mosambiki muno anango akufa anango akupheka anango anango ja tine pano kuti aikakwene akanongwa kuti kaputirado zimaningi maji Frelimo adabwelera nduli basi nkhabe mbayenda basi kusogolo basi entao mbayenda basi kusogolo na nkhondo iyo entao pakuenda kusogolo na nkhondo iyo pabozibozi apo padaonekera chiungano.

0: Kodi rubambo anhu ajarara minyanaso.
1: Anhu agati?
0: Ee akapasura amenyaka zavo nobarali tashara.
1: Ee kodi amenyanaso akapasura amenyaso akazavo?
0: Eya aranhu achirodzutsaro nobo sama tsakwani sodzoka.
1: Kodi banja rimeneri rizochitika nchiani?
0: Sundu dzoso nchiani iwo achade pere bwino bwino kumudzi. Era akabonerasa sundu dzokurifura lawo nchiani menepo.
1: Anko sunchiro yaono mene bosawo. Fwa munthu adakadza murenga wankaziyo akhalawo nyumba. Amupano hapa.
0: Eri ni mtu mwenye kangara libe wao inu. Kufela banja, yara kufela banja tu.
1: Banja limene isoruli mandifeta. Munapini muna kwa one inu.
0: Inapira kuma inu. Chisoni ndangori, susumiru, misozi kutiga. Muru, washiro kutupa inu tenchi.
1: Kuda kutupa?
0: Kwa ni munga wani kawini kararu. Mafuro, mafuro.
1: Ndiya akapasuleo ono haribu anji mkani mene.
0: Akapasuleo ala atawa gulibe wu. Atawa.
1: Atawa nyumba wu?
0: Atawa. Kwa ni tupa libe sojabu gini.
1: Inego mosu ndika amenda ona usme fo yafika pa mulandu rumwe
0: birani zafika pa mulandu inu birani mukadzonene noka chifo nesi ndingato kuforokoza mendeka
1: koma akapasure jamuno ndingo inenzi takaona ndika amenda ona kaka pasure samango samango vaza maluwa
0: pangani zomwezo bambo
1: kobanja limeneri